tani daga yung yarkani tani nga kaab shung da sa yung kamo chi se kuna pukhram di nang dana yung chari zhibja khani mi bjar tukjar nga thamban hanu wa arkam dana nyer chik nam tang dunam dhani kodam da shi shik sunu shi kyo kogan mar chang shchang gala khani mani long khani jogan jikam ek tani yarkani tani nga wa arkam daga yung dor jiru ka pukhram da gar go kha saan da chari zhibjar chiksam khani mi nga bjar sam chari zhibjar chiksam khani mi bjar bjar nga thamban hanu wa arkam dana yarkani tani nga kaab shung daga yung nyer chik lam da kodam da shi shik sunu shi kyo kodam tang guanam da jindara khar tang da shi okay tanin da ge yeng tang da wan chung wa arkam da ge rung ka phar ma ja wa su wa arkam da in da nan da ge tan da tanin yar ka ka sung da sa ge yeng chali jib jara sum so bi kan de mi tu jara sum ju so ge chali jib jara sum so bin kan de mi jib jar chi nan wa arkam da na yeng do nam da ko dam da si si sun du che ge ne go nam chang chang la kan mani long kan jo ji kem ek ten do kham chi se kon phar ma da tanin yar ka ka sung da sa ri tan da ge yeng chali jib jara kan mi tu jara tu chali jib jara chi kan mi yar ge jan nan wa arkam da na yeng do nam da ko dam da si si sun du che ge go nam chang chang la kan long kan jo ngi kme ketan da khmu chi khlum di na yin se ko ke tani jalam tik tik chi ni tan di san mi sin ja khaten ga war kum da cho ja po nim do ha ga war kum da isti ona tan da nam tang da war kum da ni tan cho khar ka ta da sa ke su ga yin da na yin da tong ko ni nan di ka kap shung da sa ga yin ro nam tang nyer chi khlum ni ga kodam da shi shi so nu she ke ga mar chang chang ga la kum no kran jo ngi kme ke ཁྱི ཕྱད མམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ᱛᱮᱱᱨᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱤᱧ ᱪᱮᱨᱤᱥ ᱥᱚᱢ ᱥᱚᱴᱮ ᱠᱟᱱᱮᱢᱤ ᱡᱟᱱᱟᱱ ᱚᱨᱛᱚᱱ ᱠᱚᱱᱮ ᱞᱟᱱᱰᱤᱠ ᱠᱷᱟᱯ ᱥᱩᱝ ᱫᱟ ᱥᱟᱜᱤᱱ ᱧᱮᱨᱪᱤᱠ ᱱᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱠᱟ ᱤᱥᱪᱩᱠ ᱫᱚᱞᱚᱢ ᱫᱟ ᱠᱚᱫᱚᱢ ᱫᱟ ᱥᱤᱥᱤᱠ ᱥᱚᱱᱫᱚ ᱥᱮᱠ ᱠᱚᱫᱚᱠᱟ ᱤᱥᱪᱩᱠ ᱫᱚᱞᱚᱢ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱨᱢ ᱫᱟ ᱡᱤᱱᱛᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱭᱚᱠᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱟᱨᱢ ᱛᱤᱠ ᱛᱤᱠ ᱪᱤᱝ ᱤᱜ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱱ ᱡᱟ ᱠᱷᱟᱛᱤᱝ ᱜᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱜ ᱥᱚᱱᱚᱝ ᱜᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱠᱷᱟᱞ ᱪᱩᱭ ᱜᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱨ ᱱᱟᱭᱤᱝ ᱛᱟ ᱫᱚᱞᱚᱢ ᱫᱟ ᱠᱚᱫᱚᱢ ᱫᱟ ᱥᱤᱥᱤᱠ ᱥᱚᱱᱫᱚ ᱥᱮᱠ ᱠᱚᱱᱮ ᱜᱟᱨᱢ ᱪᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱱ ᱞᱚᱝᱠᱟ ᱱᱟ ᱡᱚᱜᱟᱱ ᱡᱤᱠᱢᱮ ᱠᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱟᱨᱢ ᱛᱤᱠ ᱛᱤᱠ ᱪᱤᱝ ᱤᱜ ᱥᱟᱢᱟᱥᱤᱱ ᱡᱟ ᱠᱷᱟᱛᱤᱝ ᱜᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱱ ᱤᱠ ᱛᱮᱱᱤᱝ ᱠᱟᱜ ᱜᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱱᱤᱝ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱟᱨᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱯ ᱥᱩᱝ ᱫᱟ ᱥᱟᱨᱤ ᱱᱟᱜ ᱵᱩᱞᱟᱝ ᱜᱟ tani qtiyanin kani tsarkhana wu kaabshung da saagiyin wulang gataada saa kibshang mayo suundu chari samjara gibchak gorga kani min yibjarab jirgan hanu wu arkam da naayin adolamda gudamda shishig suundu shayki wu gan mishchang mishchang gala kanamin long kona yogan jikim ikki ten tuk tiyanin kani tsarkhana wu kaabshung da saagiyin chari zibjarab jachitamba kani mir gibjan hanu wu arkam da naayin adolamda gudamda shishig suundu shayki wu gualamda jindara khartung da shi uki tani qtiyanin kani tsarkhana wu kaabshung da saag chari ngab jarab chikchik kani mi tiktsigla chari ngab jarab chikchik kani mi nibjan anu wu arkam dana ronam tang nyerchik laam da kudam da shishig sunu shayka wu kaab gwaan marchang shchang la kan mani lungkana jogan jikam ek tani jaram tiktik chik ngay sanas khatiyan gwa arkam da qtiyanin kani tsandam chunga gwa arkam da gyan daga chari ngab jarab chik tungsum kani mi simjan anu wu arkam da na yin ronam tang nyerchik laam niga kudam da shishig sunu shayka wu kaab gwaan marchang shchang la kan mani lungkana jogan jikam ek tani jaram tik tik chig sam ga sam de chang ga arkam de kong khon yishu arkam de chting na yin tan da ga chedi ngab jara ga chach chab chedi ngab jara de tik jara sam sok chig chedi tik jara chib chib chedi tik jara nach tong chig chedi tik jara nach tong nga ras khotan di arkam dran na yin tan da kong khon yishu yishu no kong kho arkam dran da lam tam kor zik la kan da ga dom da se jen dan da te tong du ga da tang khun ju ji na yin ngang la ru ga yin dran da se jen dan da phnum yo su ga yin dran da se jen dan da te tong han dar chang nam ga phnum de jin du shi u ga phnum no su arkam da tan da kong khon yishu yishu ni gongho kaabshung da saag lam tam di la kalam yerlam gula kanin choni na yin tan da donam gugzhub khanan da ugalam gugzhub khanan da tan da mugu lam gani tsantan choni na yin hachang mung di ok ta khuin chukjina chung ngang laru phalam la sukhan da ga phalam gar go kaasa ga yin dar na na yin khuin chukjina yin jik donam gugdang ugalam la kan yogan jiko khanan da chik da mugu thang tsantar yi ok di chen ga dan din choni na tang yi par da yin nga chi jik zaab zora tang tam dup shil go saag da mugu yin lam gani tsaz gire ᱛᱤᱪᱮᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱ ᱤᱧ ᱴᱩᱯᱚᱨ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱥᱩᱜᱭᱟ ᱢᱟᱱᱫᱮᱢ ᱵᱮᱞᱡᱟᱨ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱤ ᱡᱟᱵᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱩᱨᱠᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱡᱩᱫ ᱦᱟᱪᱮᱝ ᱠᱟᱪᱤ ᱜᱮ ᱛᱤᱪᱮᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱤᱧ ᱴᱩᱯᱚᱨ ᱠᱟ ᱜᱤᱧ ᱯᱨᱛᱟᱛᱟ ᱫᱤ ᱥᱩᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱚᱜᱚᱨᱤ ᱤᱧ ᱡᱟᱵᱡᱩᱨᱟ ᱡᱩᱱ ᱦᱟᱪᱮᱝ ᱠᱟᱪᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱩᱞᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱤᱧ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
아리 이제는 그 상큼나게 드나쳐 되는 건 점점씩 이제 3년 세공다 치티 투적은 그 동점단이 요구되 드나치 와 근데 그지 냐모냐나 정점은 가나 세는 거지니 되는 거 단시 그런 거 카브런드 나 세는 있어 되는 세죄래

0: Ya, saya dengar sangkan aja tengah cium arkam dani isu kerja jadi jenjam tu tuatam yang nak kerja kerja jual jual dalam nak cingkan jenjam jual jual ni entuk pas sam jual cempat entuk cikram dah dan siang nengah. Ya, arti kerja jual jual dalam tengah jual jual di tengah dan jenjam jual jual tengah dan siang nengah. Ya, arti kerja jual jual dalam tengah jual jual di tengah dan jenjam jual jual tengah dan siang nengah. Ya, arti kerja jual jual dalam tengah jual jual di tengah dan jenjam jual jual tengah dan siang nengah. Ya, arti kerja jual jual dalam tengah jual jual di tengah dan jenjam jual jual tengah dan siang nengah. Ya, arti kerja jual jual dalam tengah jual jual di tengah dan jenjam jual jual tengah dan siang nengah. Ya, arti kerja jual jual dalam tengah jual jual di tengah dan jenjam j Rehatin aja warkum dan yang tentu agak kau dekat rendi sandrup cempel ke kapren de ni nasi jual. Ni an sandrup cempel aja demo ina.
1: Oh demo demo.
0: Rehatin aja orang siapa kita sentuh ni ngaco tatung ke kalum deh pemandu thomas dan yang tempat tujuh cecia wayi.
1: Oh
0: lah kerja. Hah. Tapi orang siapa siapa ni thomas ngaco nyeru jangan tangga dan dalam tu danger ni tak sepan ngaco tatu ya tiga warkum de. Tapi nyeru jangan ke nyeru jangan ke tangga dan dalam kulas kon jangan kehajam mampun do. Tapi sepan ngaco tatu be yusuf ke sakan dan thomas ngaco ya cecia kum de dan rombo mangan sepan do pada ya kurti singa de tunggu. Tapi ngaco tatu nyeru jangan ke tangga siapa yang mending jodoh ngaco kita jangan dalam tu dia ya tiga warkum de jangan dalam tu danger soalnya zab zab tangga tu kan dah si goya. Tapi ngaco tatu kalau dah nona.
1: Oh lah. Kita Nyendu yonan tome, da to roti goze. O, tombo dode, kalu kyo yume, na longko tomo cho jo. O, tene yonan tome, o, mro ko tse, pei gana ya, da cho jo talo kalu kyo yi, lansa pa che te se. Lansa pa che wa ko tse, o, lo che ka kong me na, yonan tome, mro mingi jo. E yon, mro go na, o, lo ja la, lo stong, kalu kyo yi la, tani, gi tani, ma ji lo, tene nga we longko tomo, ro che tere, yonan tome. Oh, dia macam dua menitnya. Oh, dia ni, tapi dah jual macam dua kali, tombol tu dah longkar lah. Dah, dah cuci dia. Oh, kalau yang ada, koga yang ada, oh, tapi hari last papa, oh, pada tak gugur. Oh, dia tan dua jadi, tapi tan dah nanti, mesti tu tu tu kerja tu tu kerja. Oh, cuta cewa kau tu, oh, mati kerja kain gugur. Oh, tapi longkar nanti kau tu cuta dia gugur. Ati ni tu tu gugur. Tapi tan dah nanti, malah lagi teruk. Tapi, Ni tu tu pilih
0: ni. Jadi.
1: Oh, dia cikgu. Dia mana? Tada kita sama nama di kapan orang lagi kapan orang asing kita di. Oh, dalam ada lasso pak kita kau cipta redu bet. Longko longko jiwa kau se macam mana? Oh, longko longko pin dua jitu.
0: Jadi.
1: Kita jiwa kau se. Oh, jauh ya kendo na. Gol ni meja tera jin dua jitu. Oh, dia mau cipta la pilih ni.
0: Jadi.
1: Ati sama tu. Sama dua gugur.
0: Then
1: you don't know because I'm going to put on the top of the Bombay, the Ponam and Rover Gosa, Ponam, the Luchago, Lucimo Machio Machi, or you want a Lonco Dogos, Lonco, the Luchego, the teacher to Chego, the Zen, or Paso Rom Lonco Tena, or Soso Lonco Chita, Soso Lonco Big Tigan and Paso Lonco Chita, or that's the holiday. Oh, Tino, that Dogo, Tatam, the Dogo, the name, or Jonathan Rogos, Tapigan and the Pacho Satochin Dogo, the Satochi, the Jonathan Pasa, the Gitana. Oh, lalak cipta lalu aku cuci dia ni, jual tu ni. Oh, tapi cuma ini mana dia cuci dia mana dia. Tapi ni kalau tu, dosa muka na. Oh, yang ni dah satu, lima satu tu ni pasal ni pasal yang, oh kat tu ni lalu tak tuju tu ni.
0: Jadi.
1: Oh, tu ni dah jual tu ni lalu aku tu tak cuma lalu aku tu ada lalu aku cian bebe. Oh, lalu aku cian dan lalu aku cian jen lalu mana dia, cakap lalu mana dia. Kalau kalah tu. Jalan
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 좀데 유출자들 당가 쪽에 뉴트 좀 너무 당당한 당가 쪽에 이제 사자 전반 때 내가 조상신 전반에 용캔 같은다 이제 농콜다스고 다 하자 만번도 다 빈전가 쪽 농콜강에 본전캔 야나가 쪽 이끌어 용캔되는 만번도 되는가 쪽에 빠야지 뒤급 같은가 쪽 차차다 수고 맞고 놓아 밖은 내가 영어티 넘는 녀도 좀 너무 당당히 지가 쪽 냠조세게 어떤 허세가 된다 간다 욕해
1: 오 다초체 도로체 구조도네
0: 근데
1: 어쩌지 도도체 구조거든에 다좀 한번 터는 통화되는데
0: 음아
1: 내가 카우토를 막아
0: 내리
1: 카우부터 된 거고 론인도 너 로카우서 카우소제 뉴 구조
0: 음
1: 어쩌네 로콜라다 다른 거 맞아 되게 좀 아 빠지 제지 또 라서 봤더니 로카우스 뭐뭐 저터지 구조
0: 음
1: 네 로콘 로카우서 뭐 Tengah long kan jual kau sejauh ni kau kacau tu lang doa kisah ni jangan jalan ke macam jele tu lang doa tu tu ni tozo tekan ni kat cium ni macam ni kacau macam ni. Oh tozo lah tu kat tozo tu.
0: Neri. Entah ni tengah tu penjual ni ada sahaja jambaan ni dan ni yongkang ni tengah tu jeng kagu kau ni nam ni entah ni tengah ni penjual ni ukan cuci ni ada tengah ni nang cium mampu dosa. Tengah ni tu wah parkun tengah tu tak yang jeng nong kalau sama jeng nyam jual segera tengah tu memang ni jeng tabur segera tengah kau ni orang. Samtou shongji tinda yokoba, ajo janan yung, nga tsu tongchir jamban yung ni sejin danda, yana nga tsu sa masani nga tsu yushu yung danda, tinda nyadu zhongnum tani, ta nungkoko nga tsu mpi mung che wate nga tsu nyadu zhongnum kutana nungkoko yung goge ba. Tinda yung tanda nga tsu yung penjana ta nga tsu sabumdan toso ni tani jina yung penjo jina jina karchi kam jina danda, yana tsu nga tsu tam penjan pong lipong de tang che jina danda, ta tinda nga tsu tinda nga tansan da shiong dose, tando gin togin gata, inaran dragi ta chirtang nga tsu sabum toso shong na tinda nga tansan da yokoba. Then a color some young thing, I'm only to tap. Do you see the end in the condor?
1: Oh, then I'm not trying to take it under some go myself with the city to make a tone. Coutus, you're
0: it?
1: Coutus.
0: Nedi.
1: I just said a young
0: chief.
1: Oh, total last of a time, Tadu Tigunere. Then I'm a chatted in the Lamonches and the Sango Masala Takuru, Kabadig and Yoni Sango Tosala, Oton de Lupo Madeti, and go you could it on go zit it on Kulig last of a unit. Oh, this is because for Mongo to come to the old Lopon on a tragic cocoon, the retain, Lopochi, Detoma, Pomango, Kawaji, Tonda, but the table written it. Oh, so the teachers of the Sango and a pass at the teacher, a pin, but a pound to the function, but to run a new last about Kabaji, the Tanga Sato, Otana, Nita, the New Jimmy, Yolanto, Sanya, Machina.
0: Yeah,

0: Red of Namba, then a Varkum de Kartakjali, Dandr Shelkin Yana, Dancing on top of Chapdenba, Chambu Gadi Tung, Dancing on top of Chobjilpa, Chapter Janigaril, Nashuni Namba Niga, Kartakwa Dancer. Red of Namba, then a Varkum, then you see Dancing on top of Chapdenba, Chobjilpa Niga, Janka Shikuil. Red of Varkum de Kenya Kinoga, Joji Ingana, a Jesuk system, Kulki, Shulki, Shiki, Kal Shesilka Kurjil. Tana, rather good of you.
1: Yariko, Tate Nangarkaps of Kurtams, Gunnatis of Kurchars, where Chasambawa Sots, Gunn, Nihomundiwa Sajerland, Gunn, Tangatra Shikar Tishos Gunn, Mabjada Mumbab Shikos Gunn, the Kamarigo, the Zinayena, Tarjus system, the Kirke Kostel Egosuk, Tongtan, Tonchon Egosuk, Tony, Rakawazgi, Longjanazgi. tenba bishin tukshik shana, uchu chanchin ka hama zgan chomna, kurtila ma sugdag apshik sugi, kurtigna chan nilu ku apshik sugi, kuyarka charnung nekshik tagi, kurginka tsignung nekshik jangi, kulukwa ga tapshik idali, kusukwa ga nyevro idali, dilamka ni chimur itabziri tasogani, ngoma jangg shana, kungu garjing fshya zgi idali, kurkung hamu gu ham zgi idali, oya takur jaz gusesim zgi sugnung da, Terang tahu tiga cula, ku am cula cang jong jong ini, ku tombi cula tom jong jong ini, ku am cula wen jong jong ini. Terang ni mah hancur ni zonte, sani ni mah senjut ni zonte. Cuk tamgera ke nangzun zikigo, cuk caca si kengguzu zikigo. Ina kucun sama ni ke semta sazgin, si caca ku lori pe sazgin. Zidali, sewu caksa si zidali. Nakcung sama yang riak si shadi ona, tak sar jah tung dek, tak jawa kuk tung de tamci ke. Cemu ye ku nere tabziri taso, tak jah keng keng si ku nang asungi, cang keng keng. Oya, terjang itu juga korak kacik tadi tadi. Nampin itu juga sangat mencekik kiri. Yuna ya na, jenjang kehamaan segera. Kerja semasa itu mahu cekin jera. Di tempat jauh urgu kau jera. Ntararum semacam itu mentang segera. Sangkut tengah hangi terus segera. Rendiwan mandap jalan dah cek segera. Nyerum semacam cahdu kau korak segera. Dosik ngartawan ini cek segera. Seju ngartukas semacam segera. Seju terjem cendakan ini demoyan. Yang di turun macam tu, kita macam tu bisa diuna, tangga macam tu bisa ditaso. Orang kerja tu sistem guna tu guna. Harap kau hidup cukup hidup mana? Yang tu kita cuma ni mampu gelap itu, cuma tipu gelap itu, cuma guna kerja melada itu, cuma nak sih melada itu. Ah, yang kamu cuma cuma yang di taso tu, cuma kaza seng tu guna cukup, cuma hanyerung tu guna cukup, cuma dia anda seng mat guna, cuma sabtu je seng mat guna, cuma siapa cina cianyam na, cuma dengan horuk na cianyam sa, cuma cerita gurah sebut sa, cuma dia dengan muskan sebut sa, sekarang kamu na cianyam sa, dekam kamu na cianyam je sa, na tamci kira, cuma kamu nak kuter kemila, anda nak kuter amanja. Jangan alun mela, jangan yalun meni. Kamu datang di tasota, cuci kamu gelat di dali, cuci kamu cet di dali. Tangharu masih cuyang tasona, kusir ur kartanarin pabji di taso, tangga macam kusir di taso. Kahar sura aku lagi gayna, cedar ustang ngus gayna, dosiku ngandis tengna yang kerja samsun diungsgo keseju. Jemchen lakanin diungin, tangga tu nangga yang jangsgono, sengkerangka cingsgono, cerjap jam masih kerjapusgono, cemasih masih kerapusgono, tangga 就是我们讲的，有呢，但我们讲的是其他的。你听我讲的，但人人个，咱这个搞，咱们讲的，对不对？而且这个搞，家中中的，对不对？但中午下呢，那人人个都休息这个，休息这个。

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང ཉིད ནང དོན གྱི གཏམ རྒྱ གང ཅུང ཅང དེན གྱི ཡོ ལ སེར སམ ཡིན
0: གང ཅུང སེར སམ
2: སེར དེན གྱི ཉན ཁུན ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ཁུ ང ལེན དེན དོན ཚན པ མ ཕམ གོན པོ ཡིན
3: དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན དེན
2: Tarta chenan bi nyanlim tan jobshin banda ni Tsongan jangzhu nyan chun keng workil long chun chi gangzhong sersim le cin yin Tangdi le cin nang tar zomzhig bi chenan la Xi Jinping gi jeslip zhonglik gorlan wa tang Echik ga semptim Jinkim shongshub tang nojil donim ji canban ga gorlib shi yo bi Namba zi shibda nyan bar gafsa xie Gangzhig
0: zhongsi alolub chajie xersim da pangbi Nasu wakshdam ji ponya gaya mil eskerchik rang zebiyong Tāshtā chē cī yīg nian shī nāng shīn bānda nī gāng zhōng xēr sīn lī cīn yīn.
4: Xī Jinping jī rjā cī lī zhōng dīg kūr gālāng wā.
3: Nian kū nāmbā, tāng dī Xī Jinping gāb jī cī lī zhōng dīg kūr gālāng wā shī bī cān bīm nāng, bōl tāng bī kāg sūr shīg bāsh tī. Awal pun sakla wotrib shigangjir dang, gongpilin jokbo yongjir gandag tonggi shi badi jivshel.
2: Awal pun sakla wotrib shigangjir dang, gongpilin jokbo yongjir gandag tonggi. Nishtung jagni lordab jagni bi ci nyerga nyan tang ci samchin nyan. Awal pun chasul dang, mangchua lakjib shi di,

0: Chichi semchil shejin batir ngachi dokhir shejin gol echik sentam
1: Nyankunamba thangdi achik semtam shipi chambi nang ta ngachi che namla jenkum lafta ni phizuk chonghi phi te yongbum phar shipa te chip shala
2: yarda tgbi dangur golu wari rang chung khal darlag zung adernang shangar za thangte Salung talchi dang la, khakhil jibi norinag chichung chi, sedil vangpimngang rza sabzhindu. Rza tangda tatur nibin jokchim dagki, shigsung la chushung dang, chunglam abritil shidi. Nangyil gan la jektuji kandu. Dernang shangi torgunga shigsung tunkongja lagchir gangzgadi, jekung songshu dang, shigli nimpar, jokbi yongbu parwasukja mungbun simla mungba dang. Lagnzin abzhir dani, nakil gish ganil sewa. Shigsuk chengyu da shirir tongbi shabir gandil hichin tangwa. Mangchuk ja yongbub chodim jachildi, turganga zhungsiv darpil la genchil mebi nangmi gilhif tsal. Zhokil ja sargya chiwa dang, zhokchim ja doni tartur yinbi shigsuk ka kachang anakilgi kongda chiba dang. Mangchuk ja reishi ngoma hishtuk sawru shijadini, shigsuk chengyu da shirir tongbi ngagu tangbu rishil. Dernang shangi ya shangga lipshil ba dang dedul lipshil rikhi. Shigsuk arimgog marna jiji jabi, chelmig lepshil arachungma jingzivshi baadang. Zatangan jokchim ganla songni, chimtsang shigjang mali bar, jepshir dang chamjivshi. Lepshil baan jokbi arakir dang, tonshil yilngi se songshdi, sannang mebar ngangjil arangbi mangchukje samtsil dang arishir nyan baadang. Chimtsang aririb shigsukka kachang dang, shigsukka arigna jayud shivtsukji tonggulshi di. Mangchukje fshirir tongdol dang, fshirchungga charjiv shimuro domtsi alang. Dimtsungsi njokbi fshigsuk fshirchung dang, tondi pheji chul chabi shganila riribzhina darv dang. Kimtsung susur chektukje suhbil yigtsgiv zila, fshigsuk zhichung dang, shirir tongbi chachin gannamgi sargir shikhang. Anakil shibcha dang, gannam chunzin chukbi fshigsuk saltu malag janti. Fshigsuk cengyul fshirir tongbi fshawa chanrik dang tinshang, gorma dambi guni pelvir, zhichung mangzir shtambu chan. Ngachi fshigsuk cengyul fshirir tongwane, Darlag zunga mangshang nga dang, nguantar jigab shabi gojiga ngimbab shabi donyirab shashtang hiyan. Dernang shang dang yi shuji, likshan bangib shagir. Da jigba nib zung, dernang shangi donbi norinag samgya dang abzhi shirir dangwa dang. Diyar zasi nonkhi nidangi sawa dang, jekma zhendog songchong shibar masal, zhongsav darpe jie jekma mangzhi shtambur shamba dang. Jogbi yongbu parwi nadun anakilgi sel shang. Mangshig sirchi tontuk da chobar shini, mangchuk la chedin fshigli tongli pheji chol, nginji tolta jigla, yongbub jing shtambur dang.
1: Pheji jib gugjaak dorwa dang, rukpa mangchuk la sojin star, lonjig da fshig nyamda zongwi gongshib jirtan jig chil. Adair nang shangi lepshil rakak sanzig shini, rukkal dang rukbi vranang da songshdi, rukpa mangchuk ji kolhawi lamni, sijig rukamdil dang, chongrig nislik samzil fshi. Mokpo dewi, dedu lepshil rakak shuji dangpo, nyankar jachi rukamdil fshakab sub shajir. Zhongsiv dapil vshinna, thomar mangchuk jir huanchi jib samluk tongrtang vjirgi la. Kocur vshigzuk changyul vshinni zongwaannan rukba mangchuk la pambi donzang shigimba hisanji gihang. Norlig shngarji donib zongna, rinkung toshang yongbub zangwaadang. Dertir vshinna dagzul yongbub lorini lorir ftambu yinbar tuksanji gihi. Samluk tongrtang vjirni, peji jil lamwag sarwa dochang. Chonglam zongub zani yongbub jag mangjib tambub tang. Rukba mangchuk jir chonglam narchang yinba tang, chomri rinkung tamtsil siyamba. Nyamtab zongna rinkung amawi, jongkil teba sukchig na tunlaag mwiti. Dernang shangib shibshuk chomrib rintil tang, chonglam jie tongkong lagpo debrib shibi. Lonjig la nyamtar pongni rinkung amami zongwiig na tun shzawa ni seixing. Jalim maayinbi fshanchung vrilim shuk yung ni khartung shiyi. Dimchung si, chema ngagdi tishtar chomrib shigzuk rinkung la nyamjuk shidi. Rinkung ga tani, nakil gi shimjig vdashub shiikang, chomrib rinkung ga gnisil tang, nyobdi rinkung sukchig zongna chamchin ditug dan rukba mangchukchig nalim tabjani. Rukba mangchuk laag nakil gi chomri rinkung lagbi kaapsa zongrgi parin zaptum shiikang. Norlik ka chung mabzhin baatang la chung shepi nyankan gokung ni seti rukbi fshigzuk sorpil ji yongbub chi lagba nguanjir shong yu lai.
2: Di nga cangmi lunjig da nyamda nor zongbi nyubdi rinkung khinta mawa dang lu shawur li la jayang gormu mangbu zay tibjim mel. Da lura shenga gojig dara ngaji doni fshig zongbar chomri nitsil yagbu dang chal song. Nor zongbi rinkung ngar li tuwa dang Tsung lam yang arangi semkirv shi magi bar, yongbub datung huanchi li ftan shang mangshi, kenglong diwi njogba herbu yi, རང ཡོང བབ ལ དབ ཞིན ག ཏི ཁང ནི དེ དར བཤེལ ང ཚོ ཕྱི སོ ག རམ ནལ ཤེབ ཤེར ཁང ཡི ལན པ དང ཤེར ཚོང གན ཅི ཡིག ཡིན ཅ བ ཐོན ཅི ཡོང ཁོང ཡིག ཚ བ ཟོ བ སོ མ ཐང ཡོང ཅ ཤབ ཤེ ཡེར མ ཤལ བ ཡི དན ནི འདུག པ མང ཚོ ཅི ཕྱི སོ ཟོང པི དར ཅ ན དོན ན ཚོ ཅི ཅི དེ ཐ ཅོལ ཤི དེར ནང ཤང ཕྱི མ ན ས ཚ ཅན གོ ཚོ ཁ ཅུན ཅང གི ཤེ ཡེར ལེ ཡལ དང པོ ནི ན ཁལ ཤབ ཤེ ཤི པ བཅལ འདུག པ མང ཚོ ཅི ལེ ཅ བ ཡེར མ ཅེ ཉུང དང དེ ཚོ ལ ཏོང ཡིན ཅེ ཐོང འདུང གི ལམ ལ ཅེ ཉུང དེ དང བར མ སལ འདུག པ མང ཚོ ཅི ཕྱི སོ ང ཅི དོན ནི ཟོང བི ཅེལ ཁ ཅེ གི ན དོན ན ཁལ ཅི ཐ ཅེ དེ ཨམང ལ ཤབ ཤེ རི བི ཅིམ ཐི ཅེ ལི ཅི ཁ ཏོང ཤི ཁང ཐོན ལེ བདེན ཅག ཅེ ཚན ཐ སོང བ དང ཆབ ཅི འདུག པ མང ཚོ ཅི ཁ ཚ ཅེ ཡང དང ཡོང བབ ཅེ མང དེ ཟོང བར གན སོང གང ལག ཤི དང་ཏི དེར་ནང ཤང་གི སོ་ཅིན ཅེ ཕྱི སོ ཐོན་ལི ཇོང་ཉར ཅི པིན་དེ ཨ་རན་ པར ཤོང ཤང འདུག པ མང ཚོ ཅི ཡོང བབ ཚོལམ ཅེམ ཐི ཅེ ཅ ཅེ དང ཡོང བབ དང ནང ངང ཐོར དག ཤོང ཡོ ལ ཛ་ ཐང གི ཅེ ཁམ སོང ཅུབ ཤི པི ཅམ ཅི ངོས ལེན པ དང འདུག ཁ ཅེ ཕེ ཅི ལ ཤོག ཡོང ནི སོན ཤུ ཅི ཡོ ལ ཉམ ཁ ནམ པ གོང དེ ཚང མི ཉམ པ ནི ཅེ ཁམ ལབ དང ནི ཕྱི སོ ཙུང ཤི ཤི དེ ཡོང བབ ཕར ཤི པ དེ ཡིན ཤོ ནི ལ ཡོང ཁ ལ སན ཅི ཅེ ཁམ སོང ཅུ དང ནོ ཅི དོ ཉམ ཤི པི ཚང མི ནང ཤི ཇོ ཡིན

0: ཁྱི ཐོར་གང་གི་ ལེགས་སྟོབས་དེན་ཞང་ཅིན་དང་བདེ་ཐང་ཚོར་གང་གི་ཅིམ་ཞེ་པི་ཆེ་ཏ་རེལ་ ཁོ་ཚུམ་ཛ་གུར་ཏང་ཆ་ཁུང་སོ་སོ་ཕ་ཤུང་ཐིམ་ནམ་ཅི་མང་ཡོང་ལེགས་ཇོང་གི་ཅིན་དུན་ཡེ་ཀེ་ཉམ་དག་རོགས་དམ་ཞི་ཡེ་ཤེ་གུ་ཡེ་ལར་ངི་སོ་ཅིན་ཅག་སལ་ཏང་ཁྲིམི་ཤ་པ་ཏུ་ཁོ་ཏོ་སོ་གི་ཆ་དན་ལེགས་ནམ་ཅང་ཐབ་ཏམ་ཞི་ཏེ་མང་ཡོང་ལེགས་ཇོང་ཏང་ཚན་སལ་ཁ་སར་ཏུལ་མ་རི་རི་གི་ཉི་ཅི་ཉམ་དི་ཅེ་ཐམ་མང་མ 반디 샹디 땅 리슬 리니 예쿠르 총리 캄수치 냠지 사모셰피 점지 강럭게 원브시 요레 니위 롱게랑 처르문제가 망용 리르중게 쳬비 샤시 말럭 니르름 티상답신 바땅 니 제적글 젠틀링 제럭사 송아 마슬 망소젠 잔드르시 고 펀섬 제축사 송니 망용 리튼 탈 페이지 첨부숑 샹친 용제 리슬 데크기 망비 로르니 리스 제 피슨토인 페이지 멍벤라 담브르므니 among yong lir jung gup chwi shap shi ma lg rjentul ngang tisang tap tang atang among yong lir jung g jetsi chwi shap shi to ni ma rang shin tang ko chu la rang shin ngal di jem thur tang ti among yong lir jung de thang nyam ri samu yong wr kintal tang xiang chin lir sib ji jem jil ngang kar ma ni tan tun xiang chin yong je lir sa de ka ki xiang chin lir sin jan der kab jer ga wa tang among yong lir jung chu chin kab chig ba chor hun je ram di nyam jin ram jin chor hun jem thor gang gar jang ji su khwer tun jan der ne chit tap shi ti mangchuk je lisen jander tang charig dang thambi li jong zaptun li jong nam chang jemtum shego so chibdi ge pe ni ri so so mangchuk nam chi rangal ngang de jong she pa tang charig dang thambi go ni li jong she pr kachib shi pa in sre
1: huawei pa sa re argani yakur ja ji tun sam abda je pi che ji nin lor ji nian zum ji ya la shu zhen xiang to mi sim den song argani yakur nyam ji ji pie ji la ge pel tong alo sim ji chi ki ngo lu zar wa nyam ta chen si pa jo tun yin bi nirtung nirtgliya mail kisirgni yekur dichinti chorngun sangchin golgor gi rangchung khilla ma chin zung gazung tangtang gor cham amail za tangta kang chhi bergni dirtun di chigdi gi kisir argni jar ngam thig ngang chil ngom bertan la sonim dam bi ngang arg so si mang chu je semtin nyam chu je dirb jar ngang tang ngom sang argni yekur thonli di tang sam ra nyam di we phe chin zung ra gendil tang nin di chacho je ber ngo chum za gi chorir sig bi cham ber ngamsil arab ta jila kliyong cha zung ar ngayi tepi gisira jotun ta sipi chaptun rikha dung marik bianki ndiyemtun rikha suwa rambab zin ta kartak salhiv chartik nabar chabi bianki tang chedin ndiyemtun chi zindang arab ta ngombi kyoyong ni ngolok kili cha thamin cha rikni chartik ngombartan zung susu ni yungwe rikisil ar kangzin bi gisir rikni nangyin arab ta ngongchang alu shambi alakir lakarsum mangpu adrikchil sipa dung alakil ariri tang nangyin riri zatang nyamjir kishkiyo la Limtsin riri yi dirib sarwi ngolok kliji piyaji ji ponjir langzin yol. Jilun shuwa ta na gartun shegu diya da jie pi ci chignin war yo jang. Rinba zin ta shtabjik tang dampin suwa sojin lisin jandir namung yo ba dang. Dinyim ta gisir gini chetun na langstag dang. Kilajiga lagzin dintun. Argini yakur chungka yi jur. Mangsula nyamshib nyamlin. Zong su si chetun na rikisila chaptun suwa chetun shegu mangpu piyajiri. Argini avlara zong shang yakur zigsa si. Tangdi rigni yakur di chin ngo lok li ji chor ngun shang chin dang dang shang chin sa zhong gi ton li ni zhen zhi zhen xie bi xia ye lang xia dang a ye xie ji kim yakur mo sa chor ngun lo ji la chor ta klan zhi zhen xie bi chan gu la guo zhi ga lang xia le de duan chu le xi bi su ni dan bi le li yin xie gu ye zhong hua ma ri ji gan ten chu bi de ke dan bu chi bi mang du dan bu dang ni ngo lok li ji shuo kong chi dang li zhi ni de chu le bi ye pie ji gong bu dan bu de wa dang Gisir rigni jia yinzin sartu di, a zhugtag tab zung di, jikim yakur li zhig di. Bi cai tu yi ngang pia jin zhung ura gilikha lamil za xing. Marik su sun zhung dang bie zhi, nyam zhi jin zhung ura gipil xin ni, marik tan zhe jia yartun mi tuk di, gang zhung tur gang da nambar zhe jang zhagan tang cair tab zhi.
0: Nyechir sichun xiang qin, rnga wo rig chang rig rang zhung kilin zam tang zhung ge, nishtung nyechig lo rig bin zhung ni, a yang qim zam tang ga shtar jing jandar gip jixin ba tang. Zamba lar tang mi gdan xie gzeb jing jandar vdilang jik zhile. Jandar qimuq ni tiq qiqla pewi ma cuq tang mzachul tandab qi jir zung gan peji la nixiv za yu lai. Rdab dambi qi soq qiq nian tang rdab jia pi qiq qiq nian shtar jing jandar tang zeb jing jandar ni shngaq jik tan jik zhi lai. ཇན་དར ནི ཅི མང་ཚོ ཅིར གིན ཁོར ཞིག ནི མང་ ཕན དང ཉམ དེ རང ཞན དན ལ སེཚུན དང ཀན སུ ཚོར ཧུན ཤིན ཅང ཅི ཤང ཅིན རགའ བི རིག ནི ལིས ཅི ཕྱེ གོ ཆེན པོ ཞིག ཡིན ཞིང མ་རིག སོ སོ རིག ནི དེ ཁི ཅིམ ཚོ ཕན སམ ཚོ པོ ཡོང བར རོང དང པེ རི ཉམ དེ ཅི བ རེསམ ཏན ཡོ ལ ཛམ ཐང གི ཆེད དེ ཏུན ཞིག ཡིན པི ཆ ནི ཛམ པ ལི ཏར ཅིག ཇན་དར ཉིན ནབ ཞལ ལ ཕེ ཞིང རང ཨ བ དང ཛོ གི ཁསེར ཏ པ མ སོ ར ཟོང ཁག ཅིག ནི ནེ ཕེ ཕི རག ཁ ཁ ཏ བ ཏིག ཇིགྲི ནང ཏར ཅ་ཅ་ དང ཏ་ ཕུ ཝང གི མེ་ཡིན ཆོག པེ ཏ་ མོང ངོམ ཟེབ ཏིང ཏན ཏར ཅིག དང ཤིག ཞེ ཆུན ཁུངན ཅེ ཁལ ཉི དང རྫོང ཝ ཅན ནི ཤང ཅིན ཁསམ དང རང ཤུང རྫོང ཅིག ལར ཅ་ཅ་ ཡོལ ཏན ཏར ཅིག མང ཡོང ལིས ལར ཁལ བ ཁོ ན མ ཡིན པར རིག སོ སོ ཡར ཅུན ཅེ ཉང ཏུབ དང ད ཁིམ ཚོམ པར ཤི ཡོལ ཛམ ཐང གི གོར ཁབ དང ཏན ནི ཉི ཏུང ཉེ ཅིག ལུན ཛམ པ ལིམ ཛ་ཅུ དེ ཅིག པེ ལ ས་ང ནི ཅེ ས་ ཁང དང ས་ ཚུང ཤང བི ཆེ དང ཐོན ཅི ཟོང ཁན ཅེ ཁང བ བ དང བ ཅ་ཅ་ ལ ཡོལ ལ མང་པན ཛ་ཅུན ཛེན ཁུ ཉི ཅ ཉི ཏུང ཤན བི ཅི རན ཐང གོར བ ཇམ བ ཉི ཅ ཡིན ཤང ནམང ཛ་ཅུ ལ ཁན དབ ཤི དེ ད་ར་ཏི བ་ར་ ཏ ཚོང ཁང སམཅི ཡིན ཛ་ཁུ ཅོ ཅིན ཡོ པ དང མང་ ཁོ ད་ན རྫོང ཡོང ཅེམ ཛ་ཅུ ལ གོར ས་ཡ ཁ ཅིག དང བ མང ཉི སེན ཡོ ལ ཛམ ཐང རྫོང གིན དེན ཅན དར ཅེ ཤེ གོ མམ ཐལ པེ ནི རིགནི དང ལིས་ཚལ ཡེཁུར ཉམ ཅིན ཕེཅི ལ ཁན དབ དང ཤང མང་པན རིགནི ལིས་ཚ ཅི མསམ བ དེ ལ ཁ્વાན ཅུ ཅེ རགཁ ཁ ཅན དེ ཛ་ཅུ དང ཐན་དལ ཕེཅི ཅི ཏོང སབ ད་ར་པ ལ ཡིན ཡེར གཁ ཁ ཅན ཡོ ལ
1: ཤུནི ཡེ ཅི ཛང་ཅིར ཁོ ལ སན རོ tami muyi tsiyab zhinyin ari zinzin tkalang pula kapir dangni ari dang yilang niyub tila kapir dhuymul si di. Mum tata dhuymul yinchung dang pshantil xeetabla dini ngaywa tghachul xeegibshi nanjitin. Katir emir pochangi tsiyab zhinyin sechakbya ni tami mu dang tkalang puyi sakila niyub jya pyeje sarwir dhidir si ba dang lhabirda ari dang yilang nzachang rewa jelag satungwa dang. Sugni jang gaywa tghachobar mungdi pshantil xeetabla dini nyamnin tghachobar panbi charchin jambar barchun xeebi tila dhidir si siri. tami mui darung shuk sosi ara tanga yelang wara gobi zogum abjeti tamung ngin zin sa song jeba dang sakil jan za tqa ni shen jig sa tong ye ye chi tyung gura ya pyo si ti sakil tanga ye chi sha di tanga din jig la gapil tong gi bi bo kil dang
0: lu tu san jir khang tang yi so de chu chi chi sim ni jig bi ma sim ta sib shi bin jing ji dar na ari san zin thilang phula ja pyo shi chil ja chi sor nga re mar thong de ge ma sim ta sib shi pan da jir zong ni Tilang pula jyapchur shetsil dar ngomi vjachi sobdan ni vjachi sorngala thongwa chile. Ku ngayin nanggar jyapchur shetsil chiqmawi chetsil di vjachi changni xchik zamchim towa chile. Tangdi ag mangsamar takshib shepi cholishik bin demang cholta ma vjachi sobdan zamchib di na mangso tangla huanjur vjishchung tatar gimsin chenpor dan batang vjanchuk tang denbi vdarsil na vjachi sotik chile. Dana nyewi lob chi chanla mangso tangdi ag zhichang dir tangdi tuk tangpur vjimtan tangdi rgalwa chile. Teliq zhinnaq mangsimar taqsib shi piin jimjish tarna. Gatay tartar jatsung demkub shi na, tonggul ndemang vjachi shiqni chi mangso tang lan demkub piin sipa tang. Tonggul ndemang vjachi sobdan chi vjimtan tang lan demkub piin sipa rila. Lutiq sanjir kangi mriluq shi nip tantun. Tangdiq mangsimar taqsib shi piin jimjish tarna. Tilang puyiq yalang mgatib donchin chi nekung rinkung parwa suqchig natun taqchub shi tang di. Vjimtan tang gardab jagchik pi ari demjang demkub chochim danjung la khirchin temgi chesira. Tengdi tagshin na dadambi ci nyergan yin ni davja pi ci xsim nyan var ari yung sa chalim nambabja di pelwa yin xing. Ari dharma vjertung ar ngabja tang ar ngayi samchir dalim xe yuwa.
1: Turki nyanjur ki ci xsim nyan pewi sarangir dharna ngu cil tang satuq ji yuwa bi Turki songchin zhizang xe Turki samu song zhika ni lamla ci di ari si xinlo xisik zhikir jo bi lanwar da. Hei hei yamci cokong sa mamay namchi njabgul tibkhang zhawa bjila mi po. Mungir zhizang tanga zhawa cangma ari si cokong gi xinlu xisik zhikir chile. Sarangir nang songchin zhizang jia zhihun ji shkacha zhangni bxie jire. Songchin zhizang la njabgul bxie kina wukilin jia mamay namchi resire. Wukilin jia nikib se dir landa mi. Turki bshantil buyi ci bzinyin donjin dira dokir chenpo xie jinyo babdan xing. Reo shog jia xie tib jia di. Hei hei yamci cu tog jianjin jia dianjig la nganli bxie gi bi rinbul xie.
0: Wukilin jakob dianjig bxie ji ci bzinyin zhongshuk zhawish tang zhongyu bini bxie jire. Di bing yin bxie bxie zhang ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རང ཉིད ཆ ནང དག

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: chemo den chuk lag ji che che lag nang vi ye le gang jin ne ge je wa da chu bi ftan ji shtag jin ji bi nam shi le kin chu sa ti she long shi ba men te te go chi she ji bi na ba chi ti ter sem ber ga se she
1: Shirt Yena on the Gunundiria, Udu Yena on the Gununda, an army tonly shimit tata pad of Tongu, Kumu Yena on the no, an army tonly shimit tata pad. Tim moa moa yona mushavis, Udu Tenshe Kutato, Tim moa moa yona, harass you to the Yasha Londa, Yasha Toto, Yasha Harasota, Yaraso, Tomato, Yasha Londa, T. Tenshaka and Tenshazanado, Mare, Guata, Tim Moyo number Shaga. Yena on the note Moyo number Shaga. Testura. Yoshi Senadu, Yandati Moyo number Shaga, Guata Yandat. Tikama, Chang Azra Chung. Yamana Changsan Kansunga Chung. Tamuga Tsuka Jorala Ti, that an Yanata, Skitil Hopu, the Chejua. Yamana, Timnata Chickish Tunga, Haraso, Taraso, Haraso, Taraso, a number of your papa, and I'm sure she, that decadenata, Chetunga, Yena, Tumudu, and Yambranjoku, Tritonga, me, Tima, Tata, Tanshal, Ramayona, Namala, Hiji, Tejo, Giri, Al Hiji, Tejo. Menace equal. あ、どっちかじゃろ。よな、こっちじゃろ。まな、どっちかじゃろ。たぶん、ちょっと、あの、あ、たろ、せつめく、よ、おけせじるじゅる。おしけろじゅう、に、りわな、たろ、せつめく。ゆきんじゅじんべかせた、てぐ、とんてた、ほんぐんじゅうが。てた、かんちゅうりた、てだ、てだ、にだ。 あ、ちゃんだ、しゃんだらそこはよくく。てどこって食べな、ちゅうゆくわ。て、あらんが、て、じゅつんが、かわちゅう、げげんが、しゃうちゅう。やむな、らんどこ、ひちゃ、やんばがなね、てぃきぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁྱི ཕྱད མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མ ཅེ་གི

Ha landa lunya kirchala kula lima ta shirnang awa chala ru la lima zi.

Lori, tartul suq khawararangi, dirza kar nyaga tatayin, yanshir ngomba tagar tirayin, ta chun chak charang wulut, yanshin peng samba yonari, ngara lingar tapkan rigi yodi. Hala yang chong mari shang zang tamo ngi Ta di kar nyaga ta tang yin Yang hu chir gi taga ti rang yin zi Hala yang chuka ga ton shin sik samata Yang shik shak samba yo nari Ngar gong chukar ta kan rigi yo zi

Hala yang nargisa yang thor, yang kacina citang, ariri zgalan, jo yang majlik o yang elang o yang zi, ne yang wen jo go di.

0: Kani zudi muha tari Hala halu ajik zujik razi gagu sa Aksan kri ngigleni chog kucho Ayeng ngag sa ngame kuzi Hala ta adimu zurchik adimu gungi Adimu zunjigndang me tari Hala handa arugja zurg mant thagu nga Asorja zurda zalali thari Hala hangi akhani zudi muha thagu lu Ajik zuzi rhzi gagu zi Hala sa adi chinzu chungni chog kucho Ayeng ngag sa ching rame zi
1: Hara ཁྱི Hala chun zhig thom ta yang zhe, li yang zhu go gu ta ti ku ge nge de, mo yang zi na yin zi. Hala nge jo ka di mo yang zhig, na yang di mo zhig jo ka di mo yang zhig, dang yang mi cha ra zi. Hala yang di chi pun de zhe, ma yang sa zong zhe te zhu rgu chun lu chun zhu, yang yang zhung bu zhe zi. Hala yang ka tsik tsma yang zhur, ta yang ka vri yin tar, shirgu jya yang zhung, ga yang zhuri na zi. Hala yang chu tgharang yang zhugu, lo yang zhu gu gu ta ti ku gu ngi di, mo yang zi na yin zi.
2: Tungdi le cinti chitong cim dhani zhugu chi, le cinti zom zhig ban zhig chung jya tang, zom zhig ngan kharwa, cerang zha hi, shtakilwa shtan zhin su, shtachu shtakilwa, agang zhig cerang tang sunum rin chin ni yin. Number 2, Rahim Delgish.